zukzane muzu jigda tem umjin jigdeni munuras ta ziyakose namsamya tshoje bonbalamach choga yasune nya ta binime daga byak japduga de jigeye desune chomadi marem samyakse byak japjiga geye depti pizu nya pizu ni nene bi choga yojiga itnang nyanya zubul halamdi jigbut halamdi prishorase nya ta tshojejiga binang gomjellam rinjin dorisnyo chi ta choga yameziga binime dige zune chomadi marem samyada isyo kis siklam gomjeni jinime choga namejige ya ti jiya ge eje zubule ta bishe yer jebulne binang nemenang chinang nyela zane munu tamje bengune jendeji jejik cha sib jaga gul siang ya sim ningre gomz ta nyeda ma je inang yin ne ne yer damme ya yer munu nyambar syaks omdin ya yuk ta binang ne tuga omdin gom ya ya e nang de ne ya ta i jeo jiga i yakbule ta bie iga de cha munu sim chabuzu biu jibutem lasu ta serja zok ber lugo nas be zuk musu Oitnang talo munu jongai. Tisim na desha munu umtin sinu la dini umtin desha munu bi ripti kitrasi inyas. Taizik tala tijigani binang ti deta granyide rogulu ni. Ata izi di takorji minyakan tamji ni bishel jik kongzi umono yasu. Kapega ni mon, jik topje biga ni jabiga ni mon. Bitang banan jala long topje la zas. Omtin ya ni inyas. Ta biye ika diga ya. Jadi jadi topji di jadinya yang sesiat bulan bijan tane bigan man umdunya ayang. Tadi kita lah jadikan tahu de topji lani jala di muri roni meni jika di greennya umdunya ayang. Yang tuh ni ayang. Tapi lama kemudian rincin si tahu yang miri curo dunia yang si tak miri curo de aje dang siani mar cipelas ob umdun kulah yang si tiat yang malam di topdunya ayang. Ita bajika tapi brim nisuni Bihji mojinang halam di jika Jaksyongno di pan nyaks, rasi nyaks Dai jik Yun ringbrama maayu udin tala tegaktur Bitaki chim korong nime jika ngoda tegaktur Da biak miang ya ya chiji nye ya Da enang udu tur shio nye ya Umtun jie tem ya di siargandi tosi nyaks Dauka ni siargandi ni isa mea binang jikaktur di dirge bulu ni Binak abog ngoda inu ti izi nye nyaks Itki da enang ngok shio je dozo shio Chinga inang siya di tenyuk di nou nye ya Eshidu nyeyengs. Dai jakbole, da birbanan ozo nyeja jikbe kongziks. Kapega nyemun, siga nyeja biga nyemun, umdun nyeja samya. Da biyakdama je geygu chonye samya. Da binak seman samya, abak yuje geygun samuk binak seman samtongu tegane. Da dao udun binak dambide suye tongbulene. Delcha munu sa jikbe ngone bladololo yo. Siang nyonan, ji nyonan ne, zao nyonan munu. Umdun be sa bladololo yo jangnang temneka jik onyeyengs. Hampatala tak umjin neka umum atau di ni, yang ni yang. Tapi jika marah jika mur ti tiga lini, biji jimitang derca munu tempe sisiung ni la, busiung ni la, zane munu. Iga ktor jika diskeyu ini ni, di sya jahke ini dalam nisulu, pelang kelu gorbak nu, saja derca munu jatem. Tak umjin ni yang. Tapi jika ni si jika kongun gugun munu si tem, derca munu umjin si tem siang tem. Yo umjin di ciri nenya, tapi ciri kator di desa ini nene benda mula dar yang di pungnya tor madasu tim umjin jik ciri muka ciri kau umjin di nenya, tapi ciri kau ciri kator yang zam tim tim benda jik mula dar yang pungna madasu yo umjin zam tim umjin jik zam tim di nenya, biu di dong nya, tapi jik tura losika nene ritang umjin zam nya kane benda yu desa muno tim. Jongcher semni mijaba tem umjindi nenya it tia it mi binang kriganjigi dainang uga torsula talu de geyaksi tienya uga inang jigda ngosisula nimon ni umdilna jiginang geytienya bi asia tienya raji bi thorage thorage ika torsula tesyago mi delcha munu maap somu umjinne it bajin gap mi bajin jigbena blakyaks jiksing tahyaks gransin tu daitgi majado bena blakyausi muiba Siang tiada siang orang dah siada, pelajar siada, umjin siada ya ikut mibat kampai siada ni yang. Tahu mahu cinta umjin ni umur dah di ni sele umjin di rayu gimbul samya. Tapi biasanya yang di umjin samya, tapi dia siapa mahu di kerangsim tu pelajar mibat siang, tapi mahu di umjin jibutem dia siapa mahu rasa yang. Tapi jika orang gaya ti mibat semua itu bukti kotor ya gay, camp ikat kotor di gay tegulne, betak nada cima ya, badikan jikta. 최근 요 이가 오냐 비네냐스